Ndoui ando hoi oreve arajere jehasa. Oi ayande kerehe peteni puhoe omonguahe bandeve marandu heko añeteva, heko katua, ha heko sasova. Oreniko 1200 AM roñanduka bandeve tekove TET.